0: Lenge, yene pasa munja one, oh, mboa kuzenga su, yala temba vile ni muna salsa. Ni salsa, yisonde salsa, yena, nyagome, oh, manja. Anfebe kwa albe sinu langa, na yedu bena nika nyantere, si watenwa. Nabina, ekwa rango ya wenge hindi na, dawe sebe tumbi, oh, besuka na besuka. Wanamba, besuka na besuka, asondamba. Besuka na besuka. We, afre, sun. Oye, sosomba mwende. Nabina, umelondi. Oye, sosomba su. Mbape na sao ujingia. Mbape na ben, lamlambo okwala. Mbape na andiso na whisky na soda. Du
1: besuka na besuka.
0: Enfin, kwa basu bendi wana mbabu kate. Niponda ndi besuka na besuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka.